Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karantu da watun da kurwa da ma da kanadi. Ku yi kuma mai ala inda Arab sana na doni dan jiro faraskar ma. Hawara kurwa da ma ci da doni gade gab sana watu ku fatun da rasuna ta ga sai madro. Karantu ku kun tau doni. A Rabiul Awwal da ka zumiyan luko. Sa dufalin yardi yon fidon luko uskun ga hijira kwa bara alayhi salatu wa salame. Bala makaida kul zuma dinaru lezinai. Kurwa da ma shi doni. Woksu kalkal zinama kintab doni ogose de kaunzu sadu indin fin loko arakan miladiya kintu usura watu kwe sa arakan sita tala rogosa nalan jika tashima ala paraskamato nandiro kude ita kirti maare shima paraskam doni wachuru mbeji sa arakan sita ta gosa tuluru sadima kurade ma sa tuluru kalkalin awara doni darasone lepsina wada kirinyen na doni sa tuluru alan sita sa tuluru minti mea luko wana hawara da kirinyen alan daji kuru minti doni mea wudi luko un satul retar goz ledina allan pelladoni fulayya tamtama itagatiro konye nadoni satul retar chidro walona ma nandiro foreskam toni kutungulera kudum itagaturo gaudani foreskam do kutungulera krinyalan sa usku kalkal sidia nandiro hawaradoni kriyachi forisade mada kudum itagaturo gau hawara kriyachi forisade ada krinyalan kurade ma andia goz sa usku mitmeloku mienloku onar sadnalan kurade ma chaide wote pelladoni fulayya tamtama itagatiro konya walte nandiro falaya tamtama da kodum itaga turo naro ni falaya tamtama nandiro miti melo ko una itaga kiya andia sa oskureta kalkalo sadia naro ni sa oskureta allan sta hatta gol salaro charo sur nandiro faraskam doni taman kriya kasweda kodum itaga turo krantu andia gawro wolo nama adak faraskram ma doni dikkate sa arakalan sta hatta gol salaro charo sur nandiro kodum itaga turo lokto har kalkali umma alhaji ga ji maidu kala kuris doni faraskam marani kumtinama ita ga turo malan nabkata na doni rokwen engineer doni konde da hapsu andan da faktin ma engineer mai aluya mbeji ta jikrunto anda ga wuro wala nama kura de makama mai ala chikrawa faraskam marana ndiro kudum ita ga turo ta ji sonai ka doni faraskam shima de maududo gutinama wa chure go suru ndiro zande zindro lenye pele ada karnye shero